0: gonna be dancing, there's gonna be a fight.
1: Udarai jamra udarlola na naja saweni jaza na naja saweni jaza kufeta muda ikiwa ni kiki tiara uwea kuda mama na takiwa na kasi zvare kuda na kasi jaza kuda wana don muda mchana wa kibo hamen kariwa na kumbu.